0: program-program Pak Presiden yang lain, termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192 ribu hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi Batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
4: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
3: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
5: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
3: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
7: pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
6: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
9: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
8: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
10: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
8: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius, jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
12: Sebanyak 5.374 jamaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jamaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jamaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
13: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
12: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
14: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
15: Berharap namanya
2: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
14: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah Musna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
16: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
17: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
16: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
18: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1.
19: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
18: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1 besok.
19: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
6: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda ikuti dan dengarkan Warta Berita Sentral Pro3 Jakarta. Semoga berbagai informasi yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda menambah wawasan sekaligus pengetahuan Anda. Dan pendengar, saatnya kita masuk di program musik dan informasi. Berbagai informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga musik-musik informasi, musik pop akan kita hadirkan untuk menemani di santai pagi aktivitas Anda.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
7: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dadan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengerin Bapak? Datang-datang cuma mau kasih undangan. Lihat karir kamu. Apa bedanya dengan pengamen jalanan? Duit gak seberapa. Barang masih pakai punya orang tua. Mau nikahin anak orang. Dengerin Bapak.
4: Kalau ibu masih ada, dia pasti capek ngurusin suami yang harus ngikutin kemauannya sendiri. Nikmatin waktu Bapak.

0: Kebiasaannya emang gak isi token listrik.
1: Namanya juga jomblo.
0: Ya makanya jangan gengsi.
1: Ya udah isiin, apa ngantuk? Hey, so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Now drop the beat, yo.

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggonasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu yang telah kita hadirkan di suasana pagi hari Anda ya. Semoga lagu-lagu ini dapat menemani di saat aktivitas pagi hari Anda. Dan tentunya dengan hadirnya satu tembang lagu dari Rockers, Hitam Putih Dunia, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk pagi ini bersama Dharma kembali menyapa Anda. Edisi siar di 17 Mei 2026. Tentunya di hari ini hari Minggu ya. Nah, untuk di hari Minggu, siapa nih yang mungkin bagaimana nih malam minggunya Anda? Happy? Happy ya, bersama orang terkasih tercinta yang pasti ya. Nah, walaupun yang masih sendiri, tetap happy dong ya, jangan gak happy ya, tetap semangat. Dan untuk lagu-lagu hiburan di program Musik Indonesia masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat itu sudah dunianya adik-adik ya, program Idola Indonesia Layak Anak. Nah, untuk Indonesia Layak Anak nantinya juga Dharma akan berbagi ya, nantinya tuh bagi, biasanya tuh kalau Dharma itu, kenapa sih hari ini tuh Dharma on air gitu, karena memang nih programnya Idola gitu ya, pingin menyapa adik-adik juga. Nah, nantinya itu Anak Ceria Bersama ya, Anak Ceria Bersama Akhlak Mulia tuh seperti apa ya. Nah, untuk adik-adik jangan kemana-mana ya, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, karena sesaat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan tetaplah bersama kami. Tuhan tidak tidur, ini dia untuk Anda.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dan inspirasi.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini untuk program lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Tadinya kita sudah dengarkan dan saat ini kita di sesi lagu anak-anak ya. Nah untuk lagu anak-anak, nah di sini juga Dharma menghadirkan di program Idola Indonesia Layak Anak edisi siar di hari ini. Di hari Minggu 17 Mei di tahun 2026. Baiklah pendengar, sebelum nanti hadir lagu-lagu hiburan ya untuk adik-adik, sabar dulu ya adik-adik Kadarma di program Idola. Nah ini juga sebelumnya Dharma juga hadirkan untuk pendengar dimanapun berada satu informasi, waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah apa saja ciri-cirinya berikut ini untuk Anda pendengar. Yang pertama, meminta transfer ke rekening pribadi kita untuk kita ketahui bersama, bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh bea cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. Dan ciri yang kedua, ini menggunakan nomor pribadi. Bea cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atas pungutan impor, ekspor, dan cukai. Sedangkan ciri yang ketiga, meminta pungutan tidak wajar. Penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan. Ini biasanya jauh melebihi nilai barang. Sedangkan ciri keempat, meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Sedangkan ciri yang keempat, menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah. Modus untuk memancing korban salah satu adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan, bea cukai. Nah pendengar, itu dia waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Tadinya ciri-ciri sudah Dharma hadirkan dan patut kita waspadai. Nah pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Salam jumpa untuk adik-adik Kadarma dimanapun berada. Idola Indonesia Layak Anak.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
2: Bencana, kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
3: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
2: Ikuti program Dialog Kentongan, hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Melabuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Nah, untuk adik-adik ya, gimana nih adik-adik Kadharma dimanapun berada? Nah, ini tentunya untuk lagu-lagu hiburan ya, masih Kadharma hadirkan nih untuk adik-adik semua. Nah, yang mana tadinya ada lagu, ya ada beberapa lagu ya, benar nggak? Ada lagunya, Mengapa Begini Begitu. Iya, baik untuk hari ini itu yang pastinya kenapa hari ini temanya Kak Dharma itu berbagi anak ceria bersama akhlak mulia. Jadi untuk adik-adik semua dengerin ya. Nah, ini kan adalah visi ideal tumbuh kembang di mana kebahagiaan adik-adik berjalan beriringan dengan pembentukan karakter dan juga budi pekerti luhur ya. Jadi ini memastikan adik-adik tumbuh menjadi pribadi yang aktif, positif dan penuh kasih sayang. Nah, di sini tuh peran yang pastinya pendidikan karakter dapat diterapkan melalui beberapa pendekatan ya. Tentunya menyenangkan loh adik-adik. Yang pertama itu keteladanan orang tua. Selamat pagi untuk para orang tua dimanapun berada. Salam salam hormat, salam sayang ya dari Dharma. Nah, yang mana keteladanan orang tua, anak adalah peniru ulung. Jadi mencontohkan tutur kata lembut dan juga perilaku jujur setiap hari ini akan lebih tanam kuat di ingatan mereka daripada sekedar nasehat ya. Terus juga kita harus melalui bisa dengan cerita atau mungkin dongeng ya. Jadi kita bisa menggunakan media cerita atau dongeng edukatif. Ini cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan tanpa terkesan menggurui nih adik-adik ya. Dan ini untuk para orang tua. Dan terus juga kita bisa bermain edukatif. Gimana sih bermain edukatif? Ini kita bisa mengarahkan buah hati kita, ya anak-anak atau adik-adik, pada permainan berkelompok yang melatih empati, kesabaran, dan sikap saling menghargai. Nah, untuk pastinya ya itu tadi ya, tentunya di anak ceria bersama akhlak mulia. Nah, Kak Dharma tahu nih untuk adik-adik semuanya punya akhlak yang mulia ya. Tentunya sopan, sayang, santun kepada kedua orang tua, tentunya kepada orang yang lebih tua, terusnya juga punya empati yang kepada sesama ya, suka membantu juga. Nah, untuk adik-adik dimanapun berada, tadinya Kak Dharma udah hadirkan ya tema kita di hari ini. Nah, kita lanjut lagi nih, pasti adik-adik Kak Dharma mau dengerin lagi dong lagu-lagu hiburan. Iya, tapi janji ya adik-adik, ingat nih, kira-kira besok ada yang sekolah atau enggak? Ya, pokoknya apapun yang barangkali punya tugas kah atau apapun itu, jangan lupa ya dikerjain ya. Nah, yuk kita dengerin lagu nih. Ada enggak adik-adik yang begini?

Membersihkan tempat tidurku, ada nggak? Ayo, atau jangan-jangan bukan bersihin tempat tidur, malahan ngompol nih takutnya Kak Dharma nih. Yuk kita dengerin, ini dia lagunya.

0: Ebit Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

0: Baik ya, untuk adik-adik terima kasih karena adik-adik masih setia bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan sayang sekali ya waktu kita sampai di sini, untuk nanti adik-adik sampai ketemu kembali kita di minggu depan. Baik, untuk saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, kita ikuti dinamika olahraga.
1: Hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pebalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri. Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
2: Tapi saya mau selamat buat kita juga. Ya, karena teman-teman kita juga memiliki tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan. Punya ide itu terang untuk permainan.
3: Itu momen tampak sulit di show speakers aja.
2: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
4: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
5: Ada
4: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
6: Very important for us, especially because of the conditions that how we came here, we came with only

0: in the half-time, so big credits to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Brazil. And we did what we have to do and what we expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game
1: sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di After Press Con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan kita di program Haba Getanyo.
2: Jumlah pesertanya informasi dan inspirasi 48 tim. Pro 1 artinya lebih.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Tradisi megang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Megang merupakan ritual memasak dan menikmati daging bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu sehari sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Bahkan pelaksanaannya bisa lebih panjang, yaitu 2 hari berturut-turut sebelum hari yang dinanti. Tradisi megang tidak hanya sekedar kegiatan menyantap daging, tetapi juga memiliki makna religi yang mendalam. Pada masa keemasan Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda memerintahkan penyembelihan hewan ternak dalam jumlah besar sebagai ungkapan syukur atas kemakmuran yang diberikan kepada rakyatnya. Daging hasil penyembelihan kemudian dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyat, termasuk yatim piatu dan kaum duafa. Hingga saat ini, tradisi megang masih melekat pada masyarakat Aceh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda dapat dengarkan buletin mingguan sepekan. Dan untuk saat ini tetaplah bersama program Satu RRI Malabo. Kita dengarkan kembali lagu-lagu Aceh berikut ini untuk Anda.

0: sudah dulu dimulai masa Orde Baru, ya tuan bilan dengan istilah bandet.
1: Bandet.
2: Bandet ya.
0: Bantuan desa.
3: Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dana desa, ini pengawasan ini yang tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu di desa di Aceh Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya?
1: Iya.
4: Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program Masatu, Radio Republik Indonesia Melabuh, di frekuensi FM 97 MHz. Setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di Udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, Akbar.
4: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
5: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
4: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, dan kami juga informasikan untuk Anda, untuk kita yang berada di seputaran Melaboh dan sekitarnya, untuk azan zuhur ya, sembari kita menanti azan zuhur di hari ini. Nah, tetaplah bersama program 1 RRI Melaboh dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah.
0: Berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cucu Bro Kanda yang jauh di seberang, hijang neriwang, jain tak kenawa, tertanda kena sihati, dia.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, pukul 12 melintasi 35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita sudah dapat melaksanakan ibadah salat zuhur untuk Melabuh dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu.

0: Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar. Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. Ada apa lagi? Balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata, "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?" Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak, "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu, "Ini, ambil kembali uangmu, aku tidak jadi menjual bajuku ini." Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku." Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung.

0: program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimogunasi.
2: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
0: Anda suka musik era baru?

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Sidalupa merupakan kesenian tradisional yang muncul dan berkembang di Aceh Barat. Sebutan Sidalupa menurut cerita rakyat berasal dari kisah dua orang anak yang diusir ayahnya karena tak mampu menjaga kerbaunya sehingga hilang. Sang ayah menyuruh kedua anaknya mencari kerbau itu hingga dapat. Namun beberapa waktu kemudian, kedua anak tersebut terpisah dan bertemu kembali setelah dewasa. Kisah ini dijadikan sebagai bentuk seni yang ditampilkan di pesta pernikahan, kitanan, festival, dan perayaan hari-hari besar, serta dilengkapi dengan anggota pemain, pakaian, dan diiringi musik rapai, genderang, canang, tambo, dan serune kali. Pada tahun 2022, kesenian Sidalupa pun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Dinas Pariwisata Aceh.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Ya. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan di program Haba Getanyo. Dan untuk saat ini, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda ikuti lintas di program ya untuk di saat ini. Khusus di hari Minggu, kami tidak menghadirkan lintas Melabu Siang, namun yang kami hadirkan untuk di siang ini tentunya di Buletin Melabuh Sepekan. Tetaplah bersama program A1 RRI Melabuh dan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti Buletin Sepekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melaboh dengan buletin Melaboh sepekan. Saudara, selamat siang untuk pendengar dan juga pemirsa. Tim redaksi RRI Melaboh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Bupati Aceh Barat melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan DTSEN. Ratusan masyarakat Betong Atu Banggalang gelar aksi unjuk rasa menolak izin pertambangan.
1: Kita memantau posko pengaduan DTSEN di setiap kampung. Jadi kita pilih sampelnya di kota karena di sini jumlah penduduknya ramai. Masyarakat.
2: Tiga tu belum harap Pak Pemerintahan tolong izin yang kagejoknya dicabut. Ini yang diharapkan. Jadi baik galak bertugas kamu ke mana pun, ke mana ada.
1: Follow up. Ya juga harus meminta pemerintah. Nanti harus kita turunkan tim untuk lakukan audit investigatif memastikan itu jangan sampai masyarakat dirugikan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah buletin mingguan sepekan bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Sekretaris Daerah Dr. Kurdi dan sejumlah pihak terkait lainnya melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN pada Senin 11 Mei 2026 sore. Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan pengaduan berjalan optimal. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Sekretaris Daerah Dr. Kurdi dan sejumlah pihak terkait lainnya melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN pada Senin sore. Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan pengaduan berjalan optimal. Dalam kunjungan tersebut, Tarmizi mengatakan bahwa kunjungan dilakukan pada sampel desa yang jumlah penduduknya ramai, yakni Gampung Rinrampa dan Gampung Kuta Padang.
1: Ya, hari ini kita memantau posko pengaduan DTSEN di setiap gampung. Jadi kita pilih sampelnya di kota karena di sini jumlah penduduknya ramai. Nah, jadi kita sudah melihat tadi aktivitas masyarakat, antusias masyarakat untuk memperbaiki data. Dan umumnya memang kita lihat di lapangan banyak sekali yang terjadi kesalahan data. Bahkan ASN juga ada yang desil 1 dan sampai ke desil 5. Yang seharusnya ASN itu tidak di desil 1 sampai 5.
3: Tarmizi mengatakan bahwa ada ASN yang berada di desil 1 hingga 5 yang semestinya tidak terjadi. Sehingga pihaknya juga mengimbau kepada para ASN untuk memperbaharui datanya. Tarmizi berharap masyarakat memanfaatkan posko pengaduan ini untuk melakukan perbaikan data sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ia juga mengatakan bahwa selama proses perbaikan data tersebut, pelayanan Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melaboh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, salah seorang warga Desa Kuta Padang, Hamdiana, saat ditemui RRI di lokasi posko datasen mengungkapkan keresahannya terkait kesalahan data tersebut.
4: Yang resahnya kan tidak sesuai dengan penghasilan. Kadang-kadang kan memang penghasilannya kan rendah, tapi di desilnya tinggi, misalnya sampai desil 8 plus ya kan. Tapi ada juga yang kami ini malah nggak terdata, desilnya 0 gitu kan. Terus yang pegawai atau P3K dapat desil 3 gitu.
3: Ia berharap dengan adanya posko pengaduan DTSEN ini, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian data kembali ke depannya. Reporter RRI Melaboh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan masyarakat Kecamatan Betong Atu Banggalang Kabupaten Nagan Raya gelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ratusan masyarakat Kecamatan Betong Atu Banggalang Kabupaten Nagan Raya menggelar aksi unjuk rasa menolak segala bentuk izin pertambangan di wilayah tersebut. Aksi berlangsung di kawasan jembatan Krung Betong dan diikuti tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta warga setempat. Koordinator aksi Tengku Malikul Aziz menegaskan hingga saat ini masyarakat Betong Atu Banggalang tetap menolak seluruh aktivitas maupun izin pertambangan yang dinilai dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
2: Tiga tu dong harap Pak Pemerintahan tolong izin yang kagejoknya dicabut. Ini yang harapkan. Jadi baik galak berpudut kamu ke mana pelut, ke mana laga.
5: Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pemerintah Aceh hingga pemerintah pusat agar tidak terpengaruh oleh narasi dari pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Betung Ateh terkait persetujuan izin pertambangan. Menurutnya masih ada sejumlah pihak yang mengklaim masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Namun ia menegaskan mayoritas masyarakat tetap menolak segala bentuk pertambangan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, masa aksi juga menggelar zikir dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar memohon perlindungan serta berharap aktivitas pertambangan di kawasan Betung Ateh dapat dibatalkan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Masyarakat telah menyetujui aktivitas pertambangan.
6: Anda sedang mengikuti buletin sepekan.
0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk buletin sepekan dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menanggapi keluhan sejumlah kecik di Kecamatan Bubun terkait limbah pabrik kelapa sawit, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menegaskan akan menurunkan tim investigatif guna memastikan hal tersebut tidak merugikan masyarakat Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Keluhan sejumlah kecik di Kecamatan Bubun terkait limbah pabrik kelapa sawit, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menegaskan akan menurunkan tim investigatif guna memastikan hal tersebut tidak merugikan masyarakat Aceh Barat. Hal itu disampaikan saat pelaksanaan kegiatan berkantor sehari di Gampung Pelantu SP Kecamatan Bubun pada Rabu.
1: Begitu di lapangan, kita tahu permasalahan, nanti kita langsung duduk pemerintah untuk eksekusi. Semua yang disampaikan itu langsung kita follow up. Harus dipanggil, nanti harus kita turunkan tim untuk lakukan audit investigatif, memastikan itu jangan sampai masyarakat dirugikan.
7: Tarmizi mengatakan bahwa tim yang diturunkan nantinya juga untuk memastikan kebenaran informasi terkait limbah tersebut. Ia mengatakan pihaknya tidak dapat mengambil keputusan sebelum mendapatkan informasi valid terkait aduan tersebut. Sebelumnya, aduan tersebut disampaikan oleh sejumlah gecik gampung yang berdekatan dengan lokasi sejumlah perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Bubun dalam rapat pada pelaksanaan kegiatan berkantor sehari Bupati Aceh Barat. Selain keluhan terkait limbah pabrik kelapa sawit, para gecik juga menyampaikan sejumlah keluhan lainnya seperti kelistrikan, penanggulangan bencana, masalah pertanian, dan sejumlah masalah lainnya. Keluhan tersebut langsung ditanggapi oleh Bupati Tarmizi dan Kepala SKPK terkait yang hadir dalam kegiatan tersebut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Saudara, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Aceh Barat menggelar sosialisasi peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif bagi masyarakat. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora menggelar sosialisasi peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif bagi masyarakat yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema saatnya kreatif, inovatif, dan produktif dalam mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan itu bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di daerah. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten 2 Setdakap Aceh Barat Wistanawar mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Aceh Barat. Menurutnya melalui pelatihan tersebut peserta diharapkan memperoleh ilmu dan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing. Sementara itu Kepala Disparpora Aceh Barat Said Ajmi menjelaskan kegiatan sosialisasi juga memberikan pemahaman kepada peserta terkait penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT.
8: Berikan edukasi kepada seluruh peserta tentang banyaknya potensi ekonomi kreatif di Aceh Barat, tentunya berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kesejahteraan keluarganya sendiri.
5: Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran nomor induk berusaha melalui sistem online single submission. Tak hanya itu, kegiatan tersebut turut mengenalkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS sebagai bagian dari upaya digitalisasi ekonomi bagi pelaku usaha. Syed Ajmi berharap melalui kegiatan ini masyarakat dan pelaku usaha di Aceh Barat dapat semakin kreatif, inovatif, serta produktif dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosial ini diikuti pelaku usaha, komunitas kreatif, serta masyarakat yang memiliki minat dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir. Untuk mengurangi volume sampah di masyarakat, BUMD PT Bakat Besari akan melaksanakan pilot proyek pengelolaan sampah pada salah satunya di kawasan perumahan relokasi tsunami Blang Berandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Besari Perseroda Kabupaten Aceh Barat berencana melaksanakan pilot proyek pengelolaan sampah di sejumlah titik, salah satunya di kawasan perumahan relokasi tsunami Blang Berandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Direktur Utama PT Bakat Besari Aceh Barat, Ricci Lapupa, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan daerah dalam mendukung penanganan kebersihan lingkungan sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata dan berkelanjutan. Sebab pilot proyek pengelolaan sampah di beberapa lokasi termasuk di kawasan relokasi tsunami Blang Berandang merupakan sebagai contoh utama. Program ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.
10: Pilot project yang pertama, kita akan mengelola sampah di komplek perumahan relokasi tsunami yang berada di Blang Berandang. Nah, kita coba berkolaborasi dengan DLH, kita menanggulangi sampah di sana di bawah BUMD itu sebagai pilot project. Kalau ketika itu berhasil, mungkin nanti BUMD akan diberikan tempat-tempat mungkin di areal kota Aceh Barat sendiri.
9: Selain itu juga, pelaksanaan program tersebut nantinya tetap dilakukan koordinasi dan sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Barat agar pengelolaan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia berharap dengan adanya sistem pengelolaan sampah sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Buletin Sepekan edisi hari ini Minggu 17 Mei di tahun 2026. Saya Darmayani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Buletin Sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih, Yang.
4: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau marah.
3: Yang?
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Selamat pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Malabo. Dan untuk lagu-lagu dangdut masih Anda dengarkan untuk di siang ini. Nah, untuk saat ini ada lagu dari Suryanto Siregar, lagu Hitam Manis Kulitmu ya. Selamat siang untuk pendengar baik yang berada di seputaran Malabo maupun yang berada di luar.

Para pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dangdut masih Anda dengarkan. Dan nanti ada rekan kami, ada Emma, yang nantinya siap menemani Anda sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Dermayani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah. Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu hiburan di program Pro Dandut. Dandut adalah kita untuk siang hari ini. Bagaimana kabar Anda untuk siang hari ini, terutama pendengar dalam kota Melabuh, dan tak ketinggalan juga untuk pendengar kita di luar kota Melabuh, seperti pendengar kita di Semelu, apa kabarnya? Di Nagan Raya, Abdi Aceh Jaya, Tapak Tuan Singkil, dan juga untuk pendengar kita di Betung, Oleh Jalan, Pantai Cermin, dan Tenom, Panga, dan Loguci juga. Untuk pendengar kita di Gempang, Tutut, dan ada pendengar kita di Calang, apa kabarnya? Mudah-mudahan untuk siang hari ini tetap sehat semuanya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di hari ini, tepatnya di hari Minggu, edisi siar 17 Mei 2026, pendengar kita akan melanjutkan kembali dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: mendengar tentang ikan kemamah, kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Anda sedang mendengarkan Pro Santo Hidup Labuh. Itulah tadi beberapa lagu hiburan yang kami suguhkan untuk di siang hari ini. Nah, pendengar juga di siang hari ini, walaupun cuaca hari ini memang kelihatan lain pada yang lain ya, agak sedikit panas pendengar. Beda seperti biasanya. Biasanya itu hujan terus ya. Namun untuk siang hari ini begitu panas gitu ya. Jadi memang cuaca ini susah diprediksikan. Oke pendengar, di siang hari ini semoga tetap sehat semuanya dan selamat menikmati hari Minggu hari ini. Nah pendengar, kita juga menyampaikan informasi tip menghadapi cuaca ekstrim agar tetap aman dan sehat. Nah pendengar, perubahan cuaca tidak menentu belakangan ini membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang, suhu panas berlebihan hingga banjir dapat mempengaruhi kesehatan dan aktivitas sehari-hari jika tidak diantisipasi dengan baik. Nah, para ahli mengingatkan pentingnya menjaga kondisi tubuh agar tetap fit di tengah cuaca yang berubah cepat. Nah, mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup serta istirahat teratur menjadi langkah sederhana untuk menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Selain itu, masyarakat disarankan selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum berpergian. Nah, dengan mengetahui kondisi cuaca lebih awal, masyarakat dapat mempersiapkan perlengkapan seperti payung, jas hujan, atau pakaian yang sesuai akan aktivitas tetap berjalan aman. Nah, saat terjadi hujan lebat dan angin kencang, warga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho yang beresiko roboh. Pengendara juga diimbau lebih berhati-hati karena jalan licin dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Di tengah cuaca panas ekstrim, penggunaan pelindung seperti topi dan juga pakaian dan yang nyaman dinilai penting untuk mengurangi dampak paparan sinar matahari langsung. Nah juga masyarakat dianjurkan untuk tidak terlalu lama beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Sementara itu pemerintah daerah terus menghimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah saluran air tersumbat yang dapat memicu banjir saat hujan deras. Nah pendengar, kita kembali mendengarkan lagu hiburan berikut ini dan juga pariwara yang sudah kami persiapkan.
1: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Halo, Pak.
3: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: Mamika di antara kita,
1: kau jauh
0: benderang di antara terang.

0: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan bungkus Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Baik, pendengar, di suasana sore hari ini dapat kami informasikan bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar untuk hari ini, yaitu untuk Kota Melaboh, tepat pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya, tepat pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Dan Aceh Jaya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nagan Raya, tepat pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu, tepat pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah tadi terkait dengan waktunya azan asar di kesempatan sore hari ini.

0: seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 15:57 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Baik, pendengar, untuk selanjutnya Prof. Satu Melabuh segera bergabung dengan Prof. Satu di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
2: Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, aksi tolak pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Berita lainnya, pendengar, jemaah haji benar meriah diminta jaga kesehatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
2: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena di TISEN ini ya telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
1: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan Dewan Juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir.
3: Final Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Dalam ajang tersebut, Cutbang Urfan dan Curka Cici Lestari dinobatkan sebagai pasangan Duta Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan finalis lainnya. Pasangan ini meraih poin tertinggi setelah melalui rangkaian tahapan seleksi yang dimulai sejak Maret 2026. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penampilan pada malam. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
4: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
3: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh Dewan Juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri bicara publik, serta Novita Sari, psikolog, sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarak dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Hufi Handayani. Demikian, Fetaher melaporkan.
0: Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Radio Republik Indonesia Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Loksmawe. Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti, menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
6: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, UKWR di RRI Loksmawe menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Loksmawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia Ade Rosadi mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
7: Modul uji kompetensi cyber yang sudah kontang-panting diurus jungkir balik oleh Bapak Teguh Haris Perilah. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Upayanya, insya Allah, usaha kita semua bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan dengan lahirnya modul UKWR Cyber dan RRI bisa menyelenggarakan UKW Cyber nantinya.
5: Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan PES yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Loksmawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Loksmawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
8: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema menciptakan ruang kerja yang setara bagi setiap anak di Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Bener Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.
9: Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insya Allah, generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Wabub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, jelang keberangkatan ke Embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan. Karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
10: 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di tanah suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
11: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari Embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
10: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore Dalam Lintas 17. Untuk saat ini kita akan kembali bersama mendengarkan lagu-lagu hiburan dan pariwara yang sudah kami siapkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lari.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: What is social intelligence? What is good looks? Physical health? And it was-

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
5: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Baik, pendengar, di suasana sore hari ini, selanjutnya kita juga akan bersama untuk mendengarkan serangkaian lagu-lagu pop religi yang sudah kami persiapkan di kesempatan sore hari ini.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Sejak ada penghuni baru, kok rame terus ya, Dan, ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum, Atu Dan. Kan saya sibuk, Atu Dan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak ya?
1: Loh. Kok jadi curigaan kamu, Dul?
0: Bukan curiga, Atu Dan. Waspada, ini mah waspada. Dul, teatu.
1: Ya.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Komandan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul, Dul, Dul, Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul, Dul.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Baik pendengar, dapat kami informasikan dan dapat kami sampaikan bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh tepat pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18.41 waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Aceh Jaya tepat pukul 18.47 waktu Indonesia Barat, Nagar Raya tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, kemudian Simelu tepat pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, itulah tadi yaitu yang telah kami sampaikan terkait waktunya azan maghrib untuk Kota Melabuh dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
4: Saya Emy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Baik pendengar, seperti biasa sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu

Pendengar, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro Satria Melabuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Sekaligus pendengar, usai sudah tugas, saya mau menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri, tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, nggak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu tuh mau gelang, mau nama lu terus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan berarti sekarang sudah 2,7 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini bagaimana?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah sedang baik untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKB1, JKB2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelitkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini di edisi Minggu 17 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas juga dengan baik, sehingga barangkali juga akan melanjutkan hingga malam nanti. Baik pendengar, tentunya baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Di antaranya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi mengisi ruang dengar Anda di program Lintas Melabuh Malam. Menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.57. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pendengar pukul 19.54, wilayah Aceh Jaya pukul 20 waktu Indonesia Barat, wilayah Nagan Raya pukul 19.57, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya berkumandang pukul 19.54. Kemudian nanti kita akan dengarkan drama radio dengan judul Mimpi Ayah, produksi RRI Banten, dan dilanjutkan musik informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, di penghujung acara kami hadirkan jazz music listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
3: Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
4: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Malabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Selamat malam juga untuk Anda yang berada di luar kota Malabuh. Cibaradaya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Malabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau di kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Malabuh di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Calang, Aceh Jaya dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi FM 96,7 MHz. Pendengar, kita akan dengarkan drama radio nanti dengan judul Mimpi Ayah, produksi RRI Banten. Tapi sebelumnya pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu dua selingan berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di ruang keluarga sederhana di malam hari. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, banyak keluarga menghadapi dilema, memiliki anak banyak atau hanya satu. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan emosional keluarga kecil yang hanya memiliki satu anak, Rara.
1: Rara, udah selesai belajarnya, Nak? Ibu sudah siapin makan malam?
2: Sebentar lagi, Bu. Lagi ngerjain tugas dari sekolah dulu.
3: Tugasnya banyak sekali ya, Nak. Jangan terlalu dipaksain. Kesehatan kamu kan lebih penting.
2: Iya ya, tapi ayah juga tahu kan, nilai ujian akhir semester ini menentukan masa depanku.
1: Benar juga. Semua harapan kami tertuju padamu, Ra. Kamu satu-satunya anak kami.
0: Drama radio Rumah Kosong, produksi RRI Banten dengan para pemeran. Dede Firdaus sebagai ayah, Sarah Ganevi sebagai Rara, Hasnia Rahmawati sebagai ibu, Fitri Rianti sebagai Caca, narator Gita Puspita. Esok harinya, ibu berangkat kerja berjualan nasi uduk. Dari pagi sampai malam ia berjuang keras. Begitu pula ayah, yang merupakan seorang tukang sapu jalanan yang gigih bekerja dan berharap anaknya tidak memiliki nasib yang sama.
3: Wah, brosur kampus. Bagus banget kampusnya. Ada jurusan kedokteran lagi. Cocok banget ini buat Rara. Aku simpen dulu ah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
3: Bu, ibu, ada sesuatu nih. Lihat ini.
1: Brosur? Brosur apa ya?
3: Coba ibu baca, Bu. Kampus ini bagus banget. Cocok sekali untuk Rara. Bahkan ada beasiswanya. Nanti kita ajak Rara masuk jurusan kedokteran ya, Bu.
1: Wah, bagus sekali ya. Nanti kita bicarakan dengan Rara ya.
0: Sepulang sekolah, Rara melangkah masuk ke rumah dengan kelelahan yang tampak jelas. Suasana hangat keluarga seketika berubah menjadi tegang saat ibu dan ayah memulai percakapan yang serius tentang masa depan Rara. Rasa bingung dan sedikit takut terpancar dari wajah Rara saat mendengar pertanyaan mengenai rencana kuliahnya. Ia bahkan sempat mengira akan dijodohkan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ra. Ibu dan ayah ingin bicara sebentar sama kamu.
2: Iya ya. Kenapa?
1: Rara, setelah lulus SMA nanti, rencana kamu apa?
2: Kok ibu sama ayah tiba-tiba nanya kayak gitu? Jangan-jangan Rara mau dinikahin ya? Ih, gak mau bu, gak mau. Rara masih mau main-main dulu.
3: Bukan sayang, ibu sama ayah pengen tahu. Setelah lulus nanti, kamu mau kuliah di mana? Ibu dan ayah sudah menemukan kampus yang bagus loh. Bahkan ada beasiswanya. Namanya Universitas Insan Mutiara. Kamu ngambil jurusan kedokteran ya, Ra?
1: Iya, Rara, kamu harus rajin belajar ya. Nilai kamu harus bagus supaya bisa dapat beasiswa.
2: Yah, Bu, pertama Rara tuh udah punya kampus impian sendiri. Terus kedua, Rara gak mau ngambil jurusan kedokteran. Capek tau, Bu. Dokter itu harus pinter. Otak Rara tuh gak secerdas itu.
3: Pokoknya, ayah mau kamu kuliah di kampus itu dan ngambil jurusan itu. Dan harus beasiswa.
1: Sudah, sabar ya, sabar.
0: Sinar matahari sore menerpa wajah Rara dan Caca. Caca yang jeli mengamati sahabatnya menyadari gelagat Rara yang tampak murung dan juga melamun. Ia mencoba mengajak Rara untuk bermain agar pikiran sahabatnya itu sedikit teralihkan. Namun ternyata Rara masih tampak ragu dan bahkan enggan menceritakan masalahnya.
4: Ra, woi, Ra, kamu lagi ngelamunin apa sih? Kayaknya banyak pikiran banget deh.
2: Enggak kok, Ca. Eh iya, abis sekolah, main yuk. Aku gak betah tahu di rumah.
4: Kenapa? Emangnya kamu ada masalah sama orang tua?
2: Nanti aja deh aku ceritain. Sekarang kita main dulu ya.
4: Oh iya, Ra. Kamu udah belajar buat ujian minggu depan belum?
2: Belum. Tenang aja lah. Gampang kok.
4: Tahu nggak kalau besok itu deadline tugas loh.
2: Tugas apa lagi sih? Ih, mager banget.
4: Ih, masa kamu lupa sih? Kan kita ada tugas matematika. Yuk, nanti malam kita kerjain bareng yuk.
0: Ya, Rara anak tunggal. Merasakan beban harapan yang begitu besar dari kedua orang tuanya. Bahkan ia sendiri merasa tertekan seakan-akan keberhasilannya menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan keluarga.
2: Beban. Kadang aku ngerasa seperti beban. Semuanya harus sempurna. Nilai bagus, masuk universitas terbaik, pekerjaan yang sukses. Capek banget. Mana harus beasiswa? Uang dari mana kalau aku nggak beasiswa?
3: Rara, jaga omongan kamu itu. Ayah sama ibu nggak bermaksud memberimu tekanan. Kami hanya ingin yang terbaik buat kamu.
1: Benar sayang, kami bangga sama kamu. Apapun hasilnya, yang penting kamu berusaha sekuat tenaga. Keberhasilan bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang usaha dan kebahagiaan kamu.
2: Tapi aku nggak bahagia, Bu.
0: Waktu terus berjalan. Dengan paksaan orang tua, Rara giat belajar untuk meraih mimpi orang tuanya. Mimpinya mungkin gak sih? Meskipun Rara sering mengeluh, tetapi hasilnya...
3: Ra, hari ini pengumuman masuk Universitas Insan Mutiara kan? Gimana hasilnya?
2: Iya ya, bisa sabar gak sih? Keterima.
3: Alhamdulillah, Rara keterima.
1: Alhamdulillah.
0: Orang tua Rara sangat bahagia. Sebaliknya, Rara hanya terlihat pasrah. Dia tidak mendapatkan kampus dan jurusan yang diinginkannya. Akhirnya, ia hanya menjalani semuanya dengan terpaksa hingga akhirnya menjadi dokter. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk menyampaikan keinginannya.
2: Bu, ya, Rara mau kerja di Amerika, boleh ya?
3: Memangnya nggak ada tempat lain, nak. Di Jakarta saja ya. Ibu dan ayah sudah tua.
2: Ibu dan ayah kan bisa jaga diri sendiri ya.
3: Ayah, mau kamu gak jauh-jauh dari ayah dan ibu, Ra. Ayah cuma punya kamu aja.
2: Iya ya, aku nurut deh, kata ayah sama ibu.
0: Perlahan Rara mulai menyadari bahwa orang tuanya tidak bermaksud memberinya tekanan. Mereka hanya ingin melihatnya bahagia dan sukses dengan caranya sendiri.
2: Maaf, Bu. Ya, aku terlalu sensitif. Aku tahu kalian hanya ingin yang terbaik untuk Rara.
3: Sayangku, Rara adalah anugerah terindah bagi kami. Kehadiranmu telah mengisi hidup kami dengan kebahagiaan. Jangan pernah merasa terbebani, anak.
1: Rara peringai bagi kami. Rara adalah cahaya yang menerangi hidup kami.
0: Rara menyadari bahwa menjadi anak tunggal tidak selalu menjadi beban. Dengan dukungan dan kasih sayang orang tuanya, ternyata ia mampu menghadapi tekanan dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Bahkan dia belajar bahwa keberhasilan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang harus dinikmati.
2: Terima kasih ayah, ibu, aku sayang sama kalian.
0: Seiring berjalannya waktu, Rara akhirnya menjadi seorang dokter yang sukses dan mampu membanggakan kedua orang tuanya yang hanya seorang penjual nasi uduk juga seorang tukang sapu jalanan. Kini orang tuanya sudah tidak bekerja lagi dan telah tinggal di rumah yang cukup luas untuk menikmati masa tuanya dengan tanaman-tanaman yang ditanamnya di pekarangan rumah, tentunya hasil jerih payah Rara. Begitupun Rara, yang kini hidupnya sangat senang. Bahkan Rara banyak rekan dalam hidupnya, senior-seniornya juga yang ternyata hendak melamarnya menjadikannya seorang istri. Namun ternyata Rara masih ingin penuh membagi waktunya bersama ayah dan ibu. Drama Radio Mimpi Ayah, produksi RRI Banten dengan para pemeran. Penulis naskah, Pita Loka. Sutradara, Ilma Afiah. Teknik montase, Hakim dan Sumarno.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan sebuah lagu yang dipersembahkan oleh Beep dengan Triangle atau Takkan Pernah. Setelah tadi kita dengarkan drama radio pendengar dengan judul Mimpi Ayah, produksi RRI Banten. Kami juga akan menunjukkan informasi untuk Anda, kami kutip dari portal rri.co.id. Sesaat lagi menemani Anda di kesempatan malam hari ini tentunya. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu beberapa selingan berikut ini pendengar.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

informasi waktu sehari di pukul 20.52 waktu Indonesia Barat, nantinya di program Lintas Malamu Malam edisi hari ini pendengar Minggu 17 Mei 2026. Tentunya bersama saya Reno menemani Anda hingga tengah malam nanti. Pendengar, kami awal informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id pendengar, di mana pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jeffrey Fransyah memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya pendengar, temuan tersebut menjadi perhatian serius memang karena ini tentu berpotensi ya mempengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di daerah Banjarmasin tepatnya. Jeffrey menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data penerima bantuan.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua,

0: Iya, Mak. Maafkan Tono ya, Mak.
1: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh. Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau di kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang berada di Calang, seputaran Aceh Jaya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Dengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Tentunya Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga, kesehatan, dan tips lainnya begitu. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara mulai mengajukan pembelian beras kepada Indonesia menyusul keberhasilan swasembada beras nasional. Presiden mengatakan permintaan itu meningkat setelah beberapa negara menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum. Pendengar, Presiden mengungkapkan bahwa India dan Bangladesh termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Kondisi tersebut menurut Presiden pendengar membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan. Meski membuka peluang ekspor, pendengar Presiden meminta pemerintah tetap mengutamakan kepentingan petani dalam negeri. Presiden menegaskan penjualan beras ke luar negeri tidak boleh dilakukan dengan harga terlalu murah agar petani Indonesia tidak dirugikan. Pendengar, Presiden juga mengungkapkan ada negara yang meminta potongan harga ketika membeli beras dari Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat menyoroti tingginya kebutuhan pangan dunia di tengah ketidakpastian global. Dalam kesempatan itu, pendengar, Presiden meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. Presiden menyebut koperasi tersebut telah dilengkapi sarana penunjang mulai dari gedung, kendaraan, logistik, hingga sistem distribusi. Menurut Presiden, pendengar, pembangunan koperasi dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pemerintah juga mencatat lebih dari 9.000 gedung dan gudang koperasi telah siap secara fisik di berbagai wilayah di Indonesia. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Kemenaker antisipasi ancaman PHK dampak konflik global Timur Tengah. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini kita dengarkan ada slang, pendengar, dengan genre slow rock dengan lagu bertajuk Maafkan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Share informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 12 waktu Indonesia Barat menuju ruang rindu pukul 22 nanti tentunya. Masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda malam hari ini, barangkali di saat ini Anda masih dalam perjalanan ya, menuju ke suatu tempat atau pulang ke kampung halaman atau balik lagi ke daerah tempat Anda berdomisili. Mudah-mudahan ya tidak ada hambatan apapun di jalan. Kita lihat juga suasana malam hari ini, cuaca juga cukup mendukung ya. Jadi ya harus berhati-hati kalau memang Anda mengendarai kendaraan roda 4 maupun roda 2 begitu. Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.go.id. Kementerian Ketenagakerjaan Kemennaker mengantisipasi ancaman PHK akibat konflik global dan perang Timur Tengah yang beroperasi, maksud kami berpotensi menekan perekonomian nasional begitu. Langkah pencegahan dilakukan agar angka pengangguran ini pendengar tidak semakin meningkat di Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamen Naker Afrian Syah Nur saat memberikan sambutan dalam sosialisasi program Transmigrasi Patriot 2026 di Jakarta hari ini disampaikan bahwa pihaknya terus mengantisipasi ancaman PHK akibat konflik global agar angka pengangguran nasional tidak semakin meningkat. Dan sembari itu juga pemerintah menyiapkan langkah pencegahan dan perlindungan pekerja menghadapi tekanan ekonomi dampak perang Timur Tengah. Menurut Afrian Syahnur, pendengar, bahwa situasi geopolitik dunia saat ini itu memberikan dampak terhadap seluruh negara termasuk juga Indonesia, di mana pemerintah pun terus memantau kondisi industri nasional agar potensi PHK di berbagai sektor dapat ditekan sejak dini. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Tim UAS DPR awasi penggunaan dana haji dan layanan jamaah di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kita alih lagi dengan lagu yang lain. Kali ini ada Tato, pendengar, dengan Satu Senyum Saja.

0: tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Pendengar menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tentunya di program Lintas Melabuh Malam masih bersama saya Rino menemani Anda. Tentunya masih terus kami hadirkan informasi yang kami kutip pendengar dari portal rri.co.id. Pendengar, tim pengawas tim Was Haji DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penggunaan dana haji selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diterima jamaah sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan tentunya. Anggota tim Was Haji DPR RI EN Marhamah Zulfahis mengatakan pengawasan akan dilakukan langsung di Arab Saudi. DPR ingin memastikan pelayanan di lapangan sesuai dengan standar yang dijanjikan kepada jamaah. Menurutnya pendengar, pengawasan penting dilakukan karena memang jamaah ini telah membayar biaya haji dengan harapan bisa memperoleh pelayanan yang layak. Karena itu seluruh fasilitas harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Tim Was DPR akan memeriksa langsung layanan hotel, transportasi, catering hingga fasilitas kesehatan bagi jamaah Indonesia. Seluruh pelayanan tersebut dinilai harus memenuhi standar yang telah ditetapkan sejak awal. Akomodasi menjadi salah satu perhatian utama DPR pendengar, di mana tim Was ingin memastikan hotel yang ditempati jamaah benar-benar layak dan memiliki akses yang memudahkan aktivitas ibadah. Selain itu pendengar, transportasi juga menjadi fokus pengawasan. Kesiapan armada bus dinilai penting untuk menghindari keterlambatan maupun penumpukan jamaah selama mobilisasi begitu. Selain itu pendengar, layanan catering turut mendapat perhatian khusus DPR, di mana kualitas makanan tetap terjaga baik dari sisi kebersihan, kandungan gizi maupun distribusinya kepada jamaah. Sementara itu sektor kesehatan juga akan dipantau selama pelaksanaan haji. Tim Was DPR akan mengecek kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di sejumlah titik pelayanan. Pengawasan pendengar dilakukan untuk mengantisipasi resiko jamaah sakit atau kelelahan selama menjalankan ibadah, terutama bagi jamaah lansia dan kelompok rentan lainnya. Pendengar, selepas ini informasi lainnya, yaitu tim Was DPR imbau jamaah haji waspadai hanta virus dan jaga kondisi fisik. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, dan kali ini kita simak lagi lagu klasik rock untuk Anda. Kali ini ada Voodoo dengan Salam Untuk Dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Tegal Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda tentunya di program Lintas Melabuh Malam. Pendengar, tim pengawas tim was haji DPR RI mengimbau jamaah haji Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Imbauan tersebut pendengar terutama ditujukan bagi jamaah yang memiliki riwayat gangguan paru-paru. Anggota tim was haji EN Mahamah Zulfahis mengatakan kondisi kesehatan ini menjadi faktor penting agar rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Jamaah juga diminta menjaga kebugaran sejak sebelum memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji. Diingatkan juga pendengar jamaah untuk menjaga kebersihan diri selama berada di tempat umum. Penggunaan masker juga dinilai penting sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit. Meski demikian pendengar, dinilai penyebaran antivirus tidak separah pandemi COVID-19, namun jamaah tetap diminta menjaga daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Mulai Senin, pendengar, jadwal puasa lengkap atau puasa sunnah pada bulan Zulhijjah tahun 2026. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, kali ini kita simak kembali. Kali ini ada Andi Liani dengan Sanggupkah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senusu Narkoba.
5: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu, pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda malam hari ini ya, menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 nanti. Pendengar, masih kita hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, banyak masyarakat di Indonesia khususnya umat Islam itu bertanya-tanya jadwal puasa sunnah bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah atau tahun ini. Pendengar, jadi bulan Zulhijjah itu merupakan salah satu bulan yang tentunya sangat mulia karena termasuk ke dalam kelompok Asyhurul Hurum atau bulan-bulan yang disucikan begitu. Jadi kalau melihat jadwal puasa sunnah di bulan Zulhijjah, pendengar, tahun ini itu jatuh pada hari Senin tanggal 18/2026 besok begitu. Jadi bulan Zulhijjah itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan agung ini, pendengar, disyaratkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui surah At-Taubah ayat 36 menyatakan bahwa ketetapan bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, tiada hari lain yang disukai Allah SWT untuk beribadah seperti 10 hari ini. Pada tahun 2026 ini, pendengar, 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin tanggal 18 besok begitu. Jadi artinya waktu untuk memulai amalan istimewa ini sudah sangat dekat. Jadwalnya Anda bisa melansir laman Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia. Puasa sunnah bulan Zulhijjah dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Perlu diingat juga bahwa puasa pada tanggal 10 Zulhijjah dilarang atau haram karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Baik pendengar, selepas ini nanti kita akan hadirkan informasi di penghujung musik dan informasi untuk Anda di program Lintas Melabuh Malam, yaitu informasi Presiden Prabowo tegaskan program MBG jadi penggerak ekonomi desa. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kita dengar ada Padi Reborn dengan Kasih Tak Sampai.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Bumerang dengan kehadiran lagu dengan genre slow rock ballads. Menemani Anda malam hari ini tentunya masih satu informasi kami hadirkan di penghujung musik dan informasi untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Tentunya informasi yang kami kutip dari portal eradi.co.id seluruhnya di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG menjadi penggerak ekonomi dan hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Negara saat meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden menambahkan kehadiran MBG di satu desa ini dapat menciptakan perputaran uang hingga 10,8 miliar per tahun. Menurut Kepala Negara, pendengar, ini berarti jauh lebih besar dibanding penyaluran dana desa yang rata-rata sekitar 1 miliar rupiah. Presiden mengasumsikan dengan 3.000 penerima manfaat dengan nilai 15.000 per porsi, uang yang beredar setiap hari dapat mencapai 45 juta. Jika dihitung selama 20 hari dalam sebulan, total perputaran uang MBG akan mencapai sekitar 900 juta per bulannya. Baik pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini, sebelum kita ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk malam hari ini, tentunya tepat pukul 22 nanti pendengar, di edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026, nanti Anda bisa menyapa teman dan keluarga Anda di line telepon interaktif seperti biasa pendengar di 0811 6889 697. Baik pendengar, kita simak ada Aaron dengan genre jazznya, begitu ada piano.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: dari Jalan Abu Madinah KW16 Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Dengar informasi waktu saat ini pukul 22:02 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita dengarkan Ade Eren Takkan Pisah ya, dengan genre jazz. Asik juga sih kalau tengah-tengah malam dengerin lagu dengan genre jazz ini ya. Oke, baik pendengar, langsung saja saya buka untuk line telepon di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, sudah tersambung penelpon pertama. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
4: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Apa kabar, Mateng?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Sabar menanti ya, Mak ya.
4: Iya, harus.
3: Gimana cuaca? Kalau ditanyain cuaca kayaknya memang cerah gitu ya.
4: Iya, cerah.
3: Cerah tapi gerah.
4: Siang malam cerah.
3: Cerah tapi gerah ya malam ini ya.
4: Iya.
3: Saya kalau di studio ya dingin karena memang ada AC ya. Tapi kalau di luar rumah kayaknya memang pasca cuaca cerah tadi siang terasa panas ya, begitu ya.
4: Iya.
3: Kegiatannya apa nih hari Minggu?
4: Iya, Singapura.
3: Singapura ya, samur apa dapur semua
4: kasur. Kan kita naik pesawat pulang pergi.
3: PP ya. Naik pesawat aja PP nih, bayangin aja nih Singapura. Berbeda. Ini Ayah Tengok udah tidur.
4: Udah.
3: Oke, silakan lagunya, Mbak Tengok.
4: Lagunya Tangis Rindu aja.
3: Dari
4: Iis Sugianto.
3: Oke, Iis Sugianto ya. Kirim salamnya.
4: Salamnya buat Bu Nini, sehat selalu, buat Ina juga.
3: Amin.
4: Buat Mama Reno, buat Bunda Nurami. Pace pasti Aceh, Budi juga.
3: Oke.
4: Buat Odon, buat Eka, buat semuanya yang dengar luar ini.
3: Tanpa terkecuali.
4: Tanpa terkecuali.
3: Yang lagi dengar ya.
4: Sehat selalu.
3: Amin. Pokoknya yang lagi dengar, yang nggak dengar ya lewat ya.
4: Dengan dah.
3: Oke, baik.
4: Terima kasih Reno. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar ada Matongo atau Bu Ungul yang ada di Sama Tiga. Kayak biasa sih pendengar kita yang selalu dengerin radio, hiburannya memang radio ya, karena memang dari pagi, siang, sore, bahkan malam gitu, sambil beraktivitas, sambil menikmati suasana di tempat Anda berdomisili, mungkin hiburannya cuma radio begitu ya, sehingga bisa jadi penghibur juga. Saya terima di belakang Matongo sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu aja.
0: Iya, apa kabar, Effendi?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Kemana aja selama nih, Effendi?
1: Ya, beraktivitas lah. Kadang-kadang, ya, lepas-lepasan lagi tuh kan.
0: Kalau hari Minggu, hari ini, kerja juga?
1: Ya, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak gitu kan.
0: Tergantung kondisinya ya. Gimana Endang kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat juga ya.
0: Sehat, saya mau dengar suaranya.
1: Ada tuh, sana tuh.
0: Gantian kali ya. Kalau kemarin-kemarin, kalau ditelepon Kak Endang, katanya Effendi lagi nonton.
1: Ya,
0: ini kebalikan, Effendi yang nelpon, Endangnya nonton gitu ya. Yang penting sehat keduanya, alhamdulillah.
1: Insya Allah ya. Ya,
0: silakan nih lagunya, Effendi.
1: Lagunya dari... Ricky Ricardo,
0: oke, judulnya
1: siapa yang punya?
0: Siapa? Aku punya dong.
1: Ayo jawab.
0: Aku punya dong, gitu ya. Effendi langsung bilang aku punya dong, gitu ya.
1: Kalau ada yang apa? Aku punya, misalnya Bung Reno jawab, aku yang punya. Oh, enggak boleh, aku yang punya, gitu jawab.
0: Tergantung itu siapa punya. Oke, betul. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya buat teman-teman aja ya, yang mendengar radio, kalaupun yang ditaruh buat teman-teman yang di sana itu, mungkin mereka nggak dengerin radio gitu kan.
0: Oh iya.
1: Cuman mungkin ya nih, kalau cowoknya bahagia dengar nih kan, cuman di rumah dia ada radio kumpul tuh, radio kecil tuh kan.
0: Iya, radio cato istilahnya ya.
1: radio kumpul tuh,
0: oh, iya. Sama
1: stick. Di iya. Model lama itu.
0: Betul. Radio
1: Politron itu.
0: Cato, apa kalau orang bilang gitu ya istilahnya.
1: Bukan radio api gitu kan. Radio itu. Ya, buat semua lah gitu kan, teman-teman dengan radio gitu kan.
0: Kecuali ya.
1: Dan juga buatnya Pak Jerry, semoga dia sukses terus, Pak sembuh gitu kan.
0: Amin.
1: Dan juga buatnya Bung Reno, semoga tetap jadi penyiar yang terbaik.
0: Amin, kan? Makasih doanya.
1: Dan dikenang sepanjang masa, bukan aja bintang-bintang sepak bola tahun 2026 ini nantinya muncul, siapa bintangnya kan.
0: Begitu ya.
1: Bintang radio. Punya radio juga bintang, harus ada, jadi gitu harus ya. Dikenang sepanjang masa juga, ya, gitu kan?
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Baik. Jadi kenapa Sabtu kemarin nggak dibuka nyantel gitu?
0: Oh, kemarin jadwalnya karena si jadwal si Meiza kemarin.
1: Nggak, Sabtu belakangan ini yang baru lewat tadi. Berapa malam yang?
0: Memang jadwal kalau dijadwalkan sekarang nih memang nggak. Enggak, apa gimana ya, merata lah begitu.
1: Enggak, jawabannya enggak fleksibel gitu.
0: Ya, tergantung jadwal gitu. Kalau jadwalnya memang udah disusun ya, sedemikian rupa ya.
1: Pertanyaannya kenapa enggak ada nyantel kan, gitu.
0: Oh, enggak ada nyantel, itu enggak tahu sih kenapa enggak ada nyantel.
1: Ya udah ya.
0: Okay lah.
1: Mungkin hak prerogatif masing-masing lah ya.
0: Oke. Baik. Makasih banyak ya.
1: Semoga sukses terus, Bung Reno ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar itu dia persembahan Ricky Ricardo. Siapa yang punya ya? Kalau kata Effendi tadi, bukan siapa-siapa yang punya, itu punya aku. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih terus bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Saya terima lagi di belakang Effendi sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Insyaallah.
0: Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar Mbak Cida?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, baik.
0: Alhamdulillah, cuaca panas ya?
1: Iya, panas.
0: Oke, Ayah Cid udah tidur?
1: Udah.
0: Kalau Ayah Cid ditanyain jam segini udah tidur ya, biasanya begitu ya. Baik, silakan lagu apa nih yang mau didengerin?
1: Lagunya apa itu enak akhirnya?
0: Boleh, lagu yang mana aja boleh. Kira-kira penyanyinya boleh atau siapa yang pilihkan?
1: Gue yang pilih ya.
0: Oke, baik, nanti saya pilih ya lagunya ya.
1: Pokoknya enak ya.
0: Yang enak ya. Oke, insya Allah. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semua-semua ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali. Dengar-dengar pokok
0: itu. Oke.
1: Hemat waktu gorengnya ya.
0: Boleh. Nanti
1: buat gorengnya, semoga gorengnya tak terlalu darah suci.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati gorengnya.
0: Terima kasih udah diingatkan.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, ada sahabat kita Maci Ida yang ada di Senebuk ya, sudah merequest lagu yang katanya lagunya dimintakan saya yang pilih. Nanti saya sesuaikan aja ya lagunya ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Bang Berbagi Rindu Memori.
0: Iya, apa kabar Paci? Halo Paci. Jaringan kayaknya ya. Halo Paci, apa kabar? Di kabel gimana cuaca? Kayaknya memang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, gimana nih cuaca di kabel?
1: Cuaca
0: panas.
1: Aman nih.
0: Aman. Iya. Iya, hari ini kan hari Minggu, Paci. Gimana nih kegiatannya?
1: Hari Minggu. Biasa aja.
0: Biasa aja.
1: Kegiatan jalan.
0: Oh, gitu ya. Seperti biasa ya.
1: Iya, kegiatan tetap lancar. Seperti biasa-biasa.
0: Oke. Baik, silakan lagu apa yang mau di request, Paci?
1: Lagu Mengapa?
0: Dari?
1: Tikus boleh. Dan di cover boleh.
0: Oh, di cover boleh ya. Boleh-boleh, nanti kita pilih. Silakan, mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Tengo, buat Kak Ida, buat Bu Nini, buat Pak Buyung, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Pak Budi di Dagan Raya, buat Kak Ros, buat Kak Nur, buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa terkecuali, ini lagi ngumpul ya?
2: Buat
0: Om Buyung itu.
1: Lupa Buyung.
0: Oh, nyeletuk ya. Gimana sehat ya Om Buyung ya? Iya, Bang Buyung setia untuk menemani Pak Ci malam ini. Biasa kan sendiri Pak Ci. Iya kan?
1: Iya. Udah temen Buyung.
0: Jam berapa mau pulang?
1: Buat Bung Reno, selamat tugas ya selalu.
0: Amin.
1: Banyak umur, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya, oke baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ci. Langsung saja saya pilih lagu untuk Maci Ida ya. Mudah-mudahan suka lah lagu ini. Yang biasanya memang senang ya dengerin lagu Timang-Timang Anakku Sayang yang di cover sama, kalau lagu ini dinyanyi sama Migos, tapi kali ini ada Alvin Habib, Timang-Timang Anakku Sayang.

0: Dia mengapa ya Koes Plus tapi genrenya pop jazz. Asik juga ya Paci ya. Kalau dari Tikus lain lagi tuh ya. Nuansanya beda lagi. Asik juga gitu ya. Pokoknya kalau lagu dari Koes Plus itu ada yang blues juga gitu ya, banyak sekarang yang dinyanyiin, ada juga yang dari cewek juga gitu ya. Ada juga yang genrenya reggae, ska gitu ya. Pokoknya asik lah. Saya terima lagi penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Eno.
0: Gimana nih di Langung?
1: Oh, cuacanya siang panas.
0: Panas ya.
1: Tapi ada angin-angin juga.
0: Oh, ada sempat angin-angin juga.
1: Iya.
0: Iya. Oke, baik. Silakan lagunya Kak Ina.
1: Lagunya apa kata dunia ada ya?
0: Apa kata dunia?
1: Dari Deddy Mizwar.
0: Iya, siapa yang mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Pati Odon, Weka, buat Davi, Pak Jangkode juga, Pak Buyung, Cein, terus Mama juga di kabel, terus Kak Ida, Kak Nur, Kak Ruh juga, buat Mak Cuma, Bu Mini, buat Kak Endang, Kak Mirna, buat semuanya lah ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Iya, buat Bang Reno, selamat malam, aku juga sehat selalu, kalau pulang sehat sih Bang Reno ya.
0: Terima kasih udah diingatkan.
1: Iya, sama-sama, yuk, Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Inang.

0: pendengar, ada Ina Dilangung yang sudah merequest lagu Apa Kata Dunia, lagu yang dinyanyiin Melly Goeslaw sama Deddy Mizwar ya. Kita pilih yang cover aja nanti ya, biar beda sedikit nuansanya ya. Oke, baik, di belakang Ina sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Lewat lagu. Apa kabar, Pak Le? Kabar sehat, Pak Le? Pak Le, kenapa suaranya putus-putus? Gimana nih cuaca di Langka?
1: Cuacanya alhamdulillah bagus,
0: terang. Terang. Keluarga sehat semua ya, Pak Le ya? Iya, oke. Pak Le mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Tembang Kenangan dan Maryam Belina, Kenangan ya.
0: Maryam Belina judulnya?
1: Dalamnya buat semua lah, Pak.
0: Judulnya apa nih dari Maryam Belina?
1: Judulnya Cincin Kenangan.
0: Oh, Cincin Kenangan. Oke. Buat semuanya ya?
1: Iya, Pak.
0: Tanpa terkecuali ya, yang lagi dengar radio, Pak Le ya. Oke, sehat selalu Pak Le, salam buat keluarga di Langka.
1: Iya, Pak.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Salam, Pak.

0: kali ya. Tadi saya cari-cari Meriam Belina gak ada. Ya, kalau Meriam Belina lain lagi sih lagu-lagunya ya. Baik, mudah-mudahan lagu ini yang dimaksud sama Pak Li yang ada di Langka, mudah-mudahan sehat. Sehat, terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gak mau kalah nih. Gimana kabar Bang Buyung?
1: Baik aja.
0: Sehat, anak-anak sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat, gak ketemu kemarin, Jumat kemarin kayaknya.
1: Kapan? Saya pulang ke Kuta Fajar itu.
0: Oh, ke Kuta Fajar.
1: Baru aja pulang.
0: Ada hajatan atau gimana?
1: Iya, ada acara di kampung.
0: Di kampung ya, alhamdulillah ya. Jadi bawa keluarga semua.
1: Iya, semua.
0: Iya. Baik, Bang Buyung mau pulang jam berapa?
1: Hah?
0: Mau pulang jam berapa? Katanya nggak boleh.
1: Jam 4 pagi. Pak Codong.
0: Oke, oh, udah ada rencana nih. Janganlah Pak Ci, jangan diajak jam 4 lah. Yeah. Setelah ini langsung balik ya. Oke, baik. Mau Buyung mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Lucunya Negeri Konoha.
0: Oh, Lucunya Negeriku ya. Dari Noah ya?
1: Konoha.
0: Oh, siapa penyanyinya?
1: Lucunya Negeri Konoha.
0: Penyanyi
1: dari Iwan Steel.
0: Iwan apa? Iwan Steel apa Iwan Fals?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals, ya. Lucunya Negeriku ya, saya bingung Iwan juga
1: Steel.
0: Tadi.
1: Iwan Steel.
0: Oh, Iwan Steel ya. Oke, okay, nah. Baik. Kirim salam buat siapa, Om Buyung?
1: Buatnya Ina Langu, buatnya Pak Suarjo, Pak Kasiman, Pak Putra di Aceh Timur. Bu Nini.
0: Bu Nini.
1: Banyak Bung Reno selamat bertugas dan sehat, semoga selalu.
0: Amin.
1: Walafiat.
0: Amin. Mudah-mudahan sehat terus ya. Bang Buyung juga dengan keluarga ya. Di kabel ya.
1: Bye-bye.
0: Siapa lagi?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain ada yang tinggal tadi, Bang Buyung. Baik, terima kasih teman-teman kita semuanya yang terus mendengarkan Pro 1 ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ramai sebenarnya teman-teman yang mau ikutan, kadang-kadang waktu dan juga kesempatan ya. Ada juga memang yang cuma dengerin aja ya. Teman-teman yang di luar Kota Melabu juga, yang dia ada di Aceh Barat Daya juga boleh ikutan ya di line telepon kita 0811-688-9697. Kalau di Abdia itu bisa dengerin Pro 1 di frekuensi 97,7. Sementara untuk pendengar kita yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi FM 92 MHz, dan pendengar yang berada di Calang seputaran Aceh Jaya juga yang bisa dengerin Pro 1 di sana di frekuensi 96,7 MHz. Baik, masih kita tunggu teman-teman kita malam hari ini. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam,
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa nih?
2: Mira, Bang.
0: Apa kabar, Kak Mira?
2: Tak coba lo, Bang, apa yang pernah dicuek orang.
0: Waduh, Kak Mira ini selalu ada kendala, selalu ada musibah ini. Kapan
2: iya,
0: itu kejadiannya?
2: Baru kerja.
0: Kapan di kejadiannya?
2: 3 hari lalu, Bang.
0: 3 hari lalu di tempat kerja atau di... Dimana?
2: Di tempat kerja, lagi bikin teh dingin, orang mau minum, Mirna taruh sebentar gitu, nggak taunya balik lagi sudah nggak ada.
0: Berarti kalau diselidiki udah ketahuan siapa orangnya?
2: Katanya sih tokennya bilang sesama anggota, cuma dia nggak ngaku. Udah itu kameranya madapnya ke tempat orang makan, jadi ke tempat minum teh dingin ini nggak ada kameranya, nggak ada ke situ.
0: Oh, ada,
2: jadi dia nggak ngaku. Tapi subuh aktif, maghrib aktif, siang tidak. Jadi selama 2 hari seperti itu. Hari ketiga udah mati total.
0: Iya, barangkali dia mau cari aman juga ya.
2: Iya, yeah. Karena gini, sama anak yang besar dikunci itu HP, nggak bisa dibuka. Gak bisa. Rupanya bisa sama pencuri itu udah nggak aktif lagi hari ketiga, Bang.
0: Berarti dia ganti kartu kali ya?
2: Iya, ini pinjaman anak yang besar udah tidur. Jadi kalau nggak pun ya sulit juga mau telepon.
0: Ini juga harus jadi pengingat ya, hati-hati juga. Jadi pelajaran juga nih buat Kak Mirna.
2: Iya bang, kan Mena kan baru pindah kerja pertama, orangnya cerewet, kedua pindah, hari kedua malah dicuri
0: HP-nya, hilang. Aduh, lagi ada cobaan ya, udah apa kita ikhtiar aja lah ya.
2: Iya, Mena. Tapi besok ke Malabo mau bikin kartunya, karena itu penting kartunya bang.
0: Iya, karena memang taunya itu nomor ya, nomor itu ya.
2: Iya bang. Iya, ini iya. Abang kok tumben angkat WA Mina kan? Mina nggak punya pulsa bang.
0: Pokoknya kalau memang bisa diangkat diangkat lah. Tapi kalau memang nggak bisa ya gimana mau dibilang ya? Ini alhamdulillah bisa nih karena memang terhubung ke komputer yang di sebelah kiri saya ya alhamdulillah ya.
2: Oh gitu. Kadang nggak bisa memangnya?
0: Biasanya memang kadang-kadang nggak terhubung dia. Jadi siapa yang bisa terhubung ya kita angkat aja ya kalau emang lagi nggak ada.
2: Oh telefon. Makasih banyak. Sama-sama. Abang kemarin-kemarin siar nggak pernah angkat telepon Mina karena Mina HP udah hilang, pulsa nggak punya, udah miskin kali bang.
0: Ya gimana mau diangkat, orang belum waktunya diangkat gimana?
2: Iya abang siaran tiap hari ya, hari apa itu bertiap hari abang mau nggak mau angkat WA, jadi Mina pun hanya mendengarkan doang.
0: Iya iya. Oke,
2: tapi kan Bang Fadil diangkat loh, Bang.
0: Iya, mungkin terhubung atau memang udah waktunya diangkat.
2: Gitu ya. Makasih banyak lah udah ngangkat Mina. Sama-sama, ini karena kan pengin ikutan tapi Mina pun enggak punya pulsa ya juga. Udah tambah lagi HP-nya enggak ada. Kan malah bingung.
0: Oke, okay, ya. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Kak Mirna?
2: Abang pilihkan aja lah, Mina nggak ngerti nengok lagu, nggak ada HP-nya ini, HP anak nggak tahu bukanya bang.
0: Boleh boleh, nanti saya pilih ya.
2: Kirim salamnya untuk bapak-bapak tadi baru masuk itu, nggak tahu namanya kan.
0: Yeah.
2: Untuk Pak C, untuk Eka, untuk Kak Ida, untuk Kak Nur, untuk Ina tadi, untuk siapa bang yang kedua tadi?
0: Siapa tuh?
2: Suaminya Kak Endang tuh ya.
0: Oh, Effendi, ya ya.
2: Untuk abang itu, untuk semua lah bang.
0: Tanpa terkecuali.
2: Untuk abang sukses selalu, amin. Sehat selalu, amin. Banyak rezekinya, amin. Mudah-mudahan jadi penyiar best of the best.
0: Makasih.
2: Kasih banyak amin, ya bang. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Mirna yang ada di Nagan Raya sekaligus menjadi penelpon terakhir ya malam hari ini. Terima kasih buat semua pendengar kita yang udah ikutan. Saya coba siapa lagi nih buat teman-teman yang udah ikutan. Tadi ada Mak Tengoh di awal, ada Effendi bareng sama Endang di Runding. Kemudian ada juga Mace Ida di Senabok. Pak Ciodon bareng sama Bang Buyong di kabel lagi nyantai nih. Keluarga juga di sana, Tein juga ya, anak-anak semuanya mudah-mudahan sehat. Ada ini Adi Langung, ada Pak Ali di Langka, dan ada Kak Mirna di Nagan. Terima kasih buat semuanya pendengar, dan kita langsung saja dengerin lagu dari Iwan Fals. Lagu ini dirilis tahun 1987 ya. Surat buat wakil rakyat ya. Ini
3: surat buat wakil rakyat.
0: Genrenya jazz juga ini ya. Asik pokoknya.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

suatu senja di musim yang lalu. Ketika itu hujan rintik

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Minggu 17 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lampu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Udara edisi hari ini Senin 18 Mai 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persijambu KW 16 Melabo Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala."
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
2: Doa ketika ada perasaan tidak enak

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang ber

Khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke pangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendagurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, tadinya baru saja kita usai melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk wilayah Mabuh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk saat ini kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dari studio Persatuan RRI Mabuh kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Suara besar, kemudian balak-balak pesan

kepinginnya begitu manusiawi, walaupun kemudian ya Allah kembali lagi kepada spiritual, spiritual yang diajarkan, spiritualitas yang diajarkan dalam agama kita, nilai-nilai moral. Jangan begitu, tidak baik. Ya, berbesar hatilah, sabar. Yang keburukan tidak jadi ditulis karena tidak jadi dilakukan. Keinginan untuk sabar, tenangkan diri, ditulis. Apalagi masuk ke dalam kesabarannya. Tulis sebagai pahala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini sepanjang hidup. Jadi banyak sekali pengumpulan pahala dengan izin Allah SWT dan rahmatnya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wa syukru lillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini. Udhkurullaha zikran kathira. Sebutkah, ingat nama Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan sucikan Allah sepanjang waktu. Luar biasa, Allah beri terus. Tapi ada kota, sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang bila kita hendak melakukan sesuatu, belum jadi kita melakukannya, maka Allah tulis sebagai sebuah kejahatan. Allah hitung sebagai suatu pelanggaran. Kota apa itu? Mekah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota apa itu? Kota apa namanya? Baitul Maqdis, ya, di Yerusalem. Yerusalem, tapi dia ganti nama menjadi Yerusalem dengan tingkatan masing-masingnya. Tidak dalam hadis disebut, ya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha harrama Makkah atau Bakkah min yaumi khalqis samawati wal ard. Sejak saat Allah menciptakan langit dan bumi, itu dimuliakan oleh Allah. Maka tentunya ini harus ada penghargaan, perhatian dari kita semua. Tidak boleh hendak melakukan sesuatu di Mekah dan itu menjadi dosa bagi kita walaupun tidak kita melakukannya. Ya. Allah muliakan. Al-hammu bis-sayyi'ah yuhasab 'alaihi. Itu Mekah demikian. Jangan mendzalimi. Hendak baru ingin. Jangan mau maksiat di sana. Dan bila itu dilakukan, maka boleh jadi dia akan mendapatkan azab. Ke sana tuh, dari sini. Nah, kadang-kadang sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila kita bicara akhlak dan kepribadian yang kita petik dari Al-Quran dan hadis dalam skop yang luas atau yang khusus, kita kadang kesal dengan kepemimpinan satu rezim terhadap Mekah misalnya, kepengurusannya atau bagian sub terkecil dari kepemimpinan kota Mekah. Katakanlah para askar yang mengurus, mengatur lalu lintas di Mekah atau keserasian di Masjid Al-Haram dan Madinah. Karena kesal kita ngomong sembarangan,

0: memang nah Mekah yang jahang kemah lah guys. Ada orang-orang lah itu. Ini kadang-kadang kita jangan kesalnya ke Mekah. Ya. Bahkan ada orang-orang khusus seperti kota Madinah yang dibela oleh Rasulullah untuk jangan sekali-kali, itu zahir hadis menyebut, itu menyakiti orang-orang di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi berat, beda dengan tempat lain. Walau tempat lain tidak boleh juga menyakiti orang. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, Orang musyrik itu tidak boleh masuk ke kota Mekah. Dari perbatasannya saja itu tidak boleh masuk. Kota lain ya masuk terus. Nanti ada Madinah juga tidak boleh. Bandar Aceh boleh tidak? Boleh. Apalagi oleh kering, ya. Semua ingin, satu dunia ingin menikmati kopi, kopi Aceh, ya, Arabica atau apa namanya. Nah, tapi di Mekah tidak boleh. Coba-coba menyusupkan mereka, bukan tidak ada, ada. Mau coba, itu akan terima konsekuensinya. Akan ada azab. Karena bukan hanya lagi melanggar kehormatan daripada kota Makkah, tapi juga bukan hanya keinginan untuk melanggar, tapi sudah melakukan pelanggaran. Makkah pakai mim, nama lainnya Bakkah pakai bak. Maknanya apa? Makkah, mat kayamukku makan, ya, wa makatan, itu tambah tak identitas, itu makna yamukku adalah membinasakan. Apa yang dibinasakan oleh Mekah? Kesombongan, keangkuhan, keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap Mekah itu sendiri, bukan kepada orangnya saja. Maka namanya Mekah. Di samping makna Mekah itu adalah al-izdiham. Ya. Jadi dari akar kata itu, al-izdiham maksudnya manusia itu saling berdesak-desakan di sana karena melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya tuh, makin berdesak makin orang tidak kesal. Ya. Allahumma innal baita baitak wal harama haramak wal amna amnak faharrib nafsi wa bashrati wa dami wa lahmi ala nar, dan seterusnya. Banyak doa. Ya. Berdesak-desak manusia. Makna Mekah lainnya adalah, itu bermakna menyedot. Apa yang disedot? Manusia dari berbagai penjuru dunia, penjuru bumi, datang ke sana. Perhatiannya disedot. Maka dalam ayat disebut juga tuh, ya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarat la'allahum yashkurun. Jadikan hati manusia itu tertarik, ya, nah, cenderung punya perhatian penuh dan spesifik kepada orang-orang yang beriman di Mekah. Maksudnya kenapa orang beriman jadi mulia? Karena mulianya kota Mekah dari semenjak awal. Atau dalam perintah kepada Nabi Ibrahim yang kita baca kemarin itu dengan penjelasan sisi yang berbeda, ya, wa adzim fin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Mereka akan datang dari segala penjuru dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus setelah engkau permaklumkan untuk menyeru, memanggil manusia untuk melakukan ibadah haji, wahai Ibrahim. Jadi tahwi afidatun nas, ya, hati manusia itu cenderung kepada mereka. Nah, ini makna Mekah. Makna Mekah bisa bermakna bisa kita jumpai dalam Al-Quran Bakkah pakai ba, dari kata buka, menangis, ya, menangis. Jadi, bisa juga bermakna, ya, menangis, ya, kita tahu manusia itu akan menangis sampai ke kota itu, kecuali kalau ada hati-hati yang penuh dengan nifak. Jadi kalau makna lain ya tabakun, itu izdiham juga makna berdesak-desakan. Jadi saling melengkapi antara kata Mekah dengan Bakkah. Dua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Ya, di surah Al-Fatah ada disebut. Ya, nah, di surah Al-Baqarah ada disebut. Ya, Bakkah, Mekah ada disebut. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Qura. Ya, ada dalam Al-Quran. Nah, dulu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Walid, ya, Al-Azraqi, Imam Al-Azraqi dikenal itu dalam Akhbaru Mekah dan beberapa literatur lainnya. Dari Mekah inilah seluruh negeri itu ditarik oleh Allah menjadi hadir saat awal penciptaan. Kalau kita melihat di kisah-kisah terdahulu itu sangat menakjubkan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di bawah aras, aras berada atas air, lalu kemudian ada ghitha, ada buih yang muncul karena angin yang bertiup. Walaupun kita tidak mengatakan ini kita tidak kita tolak dan kita tidak kita iakan, ini hanya banyak periwayatan, mungkin jadi Israeli, ya. Tapi kalau kita tolak, kebetulan nanti betul-betul ada seperti itu, maka jadi berdosa. Nah, muncul buih inilah yang nanti dia menjadi cikal bakal kota Mekah itu sendiri, bahkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, itu dalam riwayat Imam Al-Azraqi, ya, Abu Walid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada nama lain dari Mekah, ya, disebut dengan Al-Balad Al-Haram, ya, negeri yang mulia. Itu sudah paham kita, kan? Kemuliaan dimuliakan oleh Allah, ya, kita pun memuliakannya. Kemudian ada nama Al-Baladata, ya, kalau balad, ya, nama lain juga ada balad. Misalnya La uqusimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad. Memang Mekah, tapi yang dimaksud nama kota lain dan juga Al-Balad. Tapi kalau Al-Baladata itu khusus, yang dimaksud adalah kota Mekah. Disebut di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada namanya Al-Balad Al-Amin. Buat tini, buat zaitun, buat turisinina, wahadal baladul amin. Ini adalah, ya, demi Allah bersumpah dengan kota ini. Tin, turisina, buat tinnya tumbuhnya di negeri Syam. Kemudian Tursina, Bukit Tursina, Batini, waktu di sini, waktu di sini, nah, atau Tursina, wahadal baladil amin, dan balad al amin itu dalam Al-Quran. Aman, nyaman. Tak boleh menumpahkan darah di sana. Oh, kalaupun ada terjadi, bila terjadi, maka akan ada konsekuensi yang berbeda dengan konsekuensi tempat lain. Orang yang masuk aman. Semua orang yang datang ke sana aman. Dari dulu, walaupun nanti bisa saja terjadi pelanggaran. Tapi jiwa manusia merasa nyaman, aman ketika masuk ke negeri ini. Ya, padahal dulu kita tahu nih, tidak ada pohonan, tidak ada pertanian, kering, kerontang. Tapi di antara kerasnya alam, cadas bebatuan, iklim, debu yang berputar di sana, tidak adanya air pada asal mula, Allah menjadikan negeri itu negeri yang aman, dipenuhi dengan keberkahan dari seluruh penjuru alam semesta. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru sebahagian dari kelebihan karakteristik, kehebatan, keutamaan yang Allah titip pada Mekah sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat. Tidak dicabut. Ada negeri lain yang mungkin sudah dicabut. Dulu maju, ada umat yang sudah dicabut. Nah, begitu juga kita nih, sudah dipilih oleh Allah menjadi umat yang mulia. Maka jaga kemuliaan itu. Jaga kemuliaan itu. Nah, ini kita bercermin. Insyaallah Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Mungkin tidak akan habis kita sampaikan pelan-pelan, satu persatu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini baru Mekah. Kita belum bicara Mina, kita belum bicara Muzdalifah, kita belum bicara Arafah, kita belum bicara gunung-gunungnya, ya, Jabal Abu Qubais, Gua Hira, gunung apa namanya, Gunung Uhud di Madinah dan lain sebagainya. Insya Allah pelan-pelan kita jalan sehingga akan hadir sebuah pemahaman yang konseptual terpatri, lalu kita aplikasi dalam kehidupan kita. Sehingga siapapun yang memberikan penghargaan terhadap kemuliaan-kemuliaan ini, itu akan hadir kebanggaan, kemuliaan dari dalam diri kita terhadap mereka. Ya, insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Khalaqah Subuh ataupun kuliah subuh yang di kesempatan pagi hari ini yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini dapat kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Dan dapat kami juga informasikan tepat nantinya pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh dalam program Lintas Melabuh Pagi. Di CCR hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama program Lintas Melabuh Pagi, beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda sembari menemani aktivitas awal di kesempatan Senin hari ini bersama kami di frekuensi 97 MHz.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk saat ini kami akan hadirkan Lintas Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: 97 MHz Persatu Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Hatiar berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke gedung rumah sakit tersebut pada minggu kemarin. Warga Kecamatan Betung Atu Banggalang Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu.
3: Akan bertemu dengan pemerintah, Pak dalam hal ini Pak Presiden sendiri. Saya akan bicara langsung dengan Pak Presiden supaya dipersiapkan dengan segera mungkin.
4: Dan dalam penuh kami himbaukan hari ini supaya jalan ini cepat dikerjakan ini. Karena bus sekolah nggak bisa masuk kemarin. Karena anak
5: ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta siswa dan siswi terhadap budaya Indonesia sendiri.
6: Maka desa ini kalau tidak diperbaiki, datanya tidak akan pernah selesai permasalahan.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Hatiar berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke gedung rumah sakit tersebut pada minggu kemarin. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Aceh Malik Mahmud Al-Haitar berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Komitmen tersebut disampaikan saat meninjau langsung gedung rumah sakit itu pada minggu siang.
3: Ini kita akan usahakan bersama dengan Pak Bupati, kita akan bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden sendiri. Saya akan bicara langsung dengan Pak Presiden supaya dibantu, dipersiapkan dengan segera mungkin.
7: Dalam kunjungan itu, Malik Mahmud didampingi Bupati Aceh Barat, manajemen Rumah Sakit Umum Cut Nyakdin, serta sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten terkait. Ia mengaku bangga terhadap pembangunan rumah sakit regional tersebut yang dinilai memiliki desain dan konstruksi berkualitas baik. Namun demikian, Wali Nanggroe juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya progres pembangunan rumah sakit tersebut. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu segera dilakukan agar pembangunan dapat segera dituntaskan. Malik Mahmud menilai anggaran yang telah dikucurkan pemerintah selama ini akan sia-sia apabila rumah sakit tersebut terbengkalai. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengupayakan menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat Aceh Barat untuk mendoakan agar upaya penyelesaian pembangunan rumah sakit berjalan lancar. Ia berharap rumah sakit tersebut nantinya dapat segera memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Malik Mahmud meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyiapkan video dokumentasi perjalanan pembangunan rumah sakit tersebut. Video itu rencananya akan ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan dengan pemerintah pusat nantinya. Wali Nanggroe turut memuji desain dan detail konstruksi rumah sakit regional Melabuh. Ia menyebut desain bangunan rumah sakit tersebut tidak kalah dengan bangunan di Eropa dan menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Malik Mahmud berharap rumah sakit regional Melabuh nantinya dapat menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh. Ia juga berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Warga Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Jalan rusak yang belum tertangani dinilai mengganggu mobilitas warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di kawasan pedalaman tersebut. Keluhan itu disampaikan warga saat menjemput anak pulang sekolah. Masyarakat mengaku setiap hari harus melewati jalan berlumpur untuk mengantar dan menjemput anak sekolah sehingga aktivitas menjadi sangat sulit, khususnya ketika hujan turun.
9: Kami dari para orang tua murid yang tinggal di Desa Ruda Tengah di Dusun Padangre sangat prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Karena mengingat kondisi saat ini lagi hujan, karena untuk anak-anak ini susah melewati jalan ini. Bahkan sering terjadi hampir mau kecelakaan. Karena yang sangat perlu kami himbaukan hari ini, supaya jalan ini cepat ditangani. Karena bus sekolah tidak bisa masuk kemari. Karena anak ini sampai 500 meter perjalanan dari rumah menuju ke aspal. Itu sangat memprihatinkan, apalagi di semak-semak dan hutan. Itu ada kendala di babi-babi liar. Maka kami tiap hari selalu menjemput atau mengantar. Karena ini kan sekarang pun kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera menangani jalan ini. Kami bukan minta aspal untuk sementara, adalah untuk sarak kerikil aja dulu. Karena mengingat ini kan kondisinya becek, apalagi musim hujan, ini sangat memperhatikan.
8: Selama hampir 5 bulan terakhir, warga terpaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak dan licin. Selain menghambat kegiatan pendidikan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan sulit melintas dengan aman. Warga menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pasca bencana di Betung Atuh Banggalang. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang harus berangkat ke sekolah setiap hari. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan melakukan penanganan darurat terhadap kondisi jalan tersebut. Jika perbaikan permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, warga meminta adanya pengerasan jalan menggunakan material sirtu atau serak agar akses transportasi dapat kembali normal. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Andi. Anda masih mendengarkan Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ataupun FISIP Universitas Sekumar Aceh Barat menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di MTSS Harapan Bangsa Melabu. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tuku Umar Aceh Barat menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di MTS Harapan Bangsa Melabu. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui pelatihan konten kreatif bertema OTD berbatik tampil keren dan berbudaya atau Outfit of the Day. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mengenalkan budaya batik kepada generasi muda dengan pendekatan yang lebih modern dan dekat dengan kehidupan pelajar. Sebanyak 45 siswa dari berbagai tingkatan kelas mengikuti pelatihan tersebut. Para peserta mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pelestarian budaya batik sekaligus praktik pembuatan konten kreatif berbasis media digital. Ketua Panitia Pelaksana Arif AS mengatakan pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan karena batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus terus dijaga keberadaannya di tengah perkembangan zaman dan arus digitalisasi.
10: Jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta siswa dan siswi terhadap budaya Indonesia sendiri dengan gaya yang lebih modern dan lebih dekat dengan generasi muda sekarang. Dan juga kami di sini juga melakukan pelatihan konten kreatif demi menunjang kreativitas anak muda bangsa sekarang.
8: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, mahasiswa ingin memberikan edukasi berbasis budaya sekaligus memperkenalkan cara kreatif mempromosikan batik kepada generasi muda. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan rasa cinta siswa terhadap budaya Indonesia melalui pendekatan yang lebih kreatif dan relevan dengan karakter generasi muda saat ini. Selain itu, mahasiswa ilmu komunikasi UTU turut memberikan pelatihan pembuatan konten kreatif guna mendorong kreativitas pelajar dalam memanfaatkan media digital secara positif. Sementara itu, Kepala MTS Harapan Bangsa, Suwandi, yang diwakili Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Irawati, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, batik merupakan aset budaya nasional yang harus terus diperkenalkan kepada generasi muda, khususnya kalangan generasi Z, agar semakin familiar dan bangga menggunakan pakaian khas Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, siswa juga mendapatkan praktik langsung pembuatan konten kreatif dan pengambilan frame video bertema batik sebagai media promosi budaya di era digital. Kegiatan pengabdian masyarakat ini turut diikuti sebanyak 25 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tuku Umar dan didampingi 3 dosen pengampu. Reporter RRI Melabuh, Irham Shah, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya melakukan perbaikan data tunggal sosial nasional ataupun DTSN, terutama pada penempatan desil masyarakat melalui posko pengaduan DTSN yang dibuka di setiap kampung dan desa di kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya melakukan perbaikan data desil masyarakat melalui posko pengaduan yang dibuka di setiap kampung dan desa serta melalui tim operator yang telah dibentuk oleh Pemkab Aceh Barat. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan data masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan, terutama untuk menghindari kendala masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan bahwa proses perbaikan dan verifikasi data desil masyarakat akan terus dilakukan mulai dari bulan Mei hingga September 2026. Hal itu dilakukan karena pada bulan Oktober 2026 mendatang seluruh data akan difinalisasi.
12: Kalau kita average-nya itu masih sekitar 60%. Sehingga ini terus berlanjut ke triwulan ketiga. Targetnya nanti Agustus, September ada perbaikan data sehingga Oktober nanti ada finalnya. Maka desil ini kalau tidak diperbaiki datanya tidak akan pernah selesai permasalahan.
11: Selain itu juga pemerintah menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terdapat kesalahan data maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga melalui posko pengaduan yang telah tersedia di desa masing-masing. Pemkab Aceh Barat berharap proses pembaruan data tersebut dapat berjalan lancar sehingga pada saat finalisasi pada di bulan Oktober mendatang seluruh data desil masyarakat telah valid dan sesuai indikator kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi terakhir, Kepolisian Resort Polres Aceh Barat menunjukkan dukungannya terhadap program ketahanan pangan dengan mengikuti kegiatan panen jagung di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam sektor pertanian. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
13: Mendapangan Polres Aceh Barat panen jagung kuartal 2 di Samatiga. Kegiatan ini dimulai pukul 11 WIB langsung sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan upaya mewujudkan swasembada pangan tahun 2026. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hedi Setiawan SIK MIK melalui Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purmono SHMH menyampaikan bahwa Polri mendukung penuh program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Kegiatan panen jagung ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuju swasembada pangan tahun 2026. Jelas Wakapolres, pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengikuti Zoom Meeting panen jagung serentak kuartal 2 kemudian dilanjutkan dengan panen jagung secara simbolis di lahan seluas 2 hektar yang dipimpin Wakapolres Aceh Barat Hari Purmono. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pertanian, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Aceh Barat. Terakhir, Wakapolres mengatakan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung program strategis pemerintah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian John Nero Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Pagi edisi hari ini Senin 18 Mai 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Lintas Melabuh Pagi. Sejumlah informasi tadinya telah kita hadirkan untuk bisa memberikan informasi terbaru di ruang dengar Anda untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami, Fadil Tarmizi, hingga ke pukul 9 nanti. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: gedung besar. Rakyat udah mau mati cuma kelaparan. Ada dikasih apa-apa bantuan, dikroksi lagi.
1: Yeah.
0: Dinas-dinas sosial itu kan. Orang sosial yang banyak rumah-rumah gedung. Kami kecil ini udah. Gak ada apa-apa.
1: Masih yeah.
0: Rumah pun gak ada.
1: Baik Pak Ramli.
0: Terima kasih
1: banyak ya Pak Ramli ya. Waalaikumsalam. Ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Saya ini.
1: Bagaimana Cilacap kabarnya? Hujan atau panas?
2: Ya, untuk Cilacap ini sudah satu pekan nggak hujan ini pun saya ini.
1: Oh, sudah hujan juga begitu sekarang ini?
2: Enggak, sudah satu pekan.
1: Oh, hujan tidak ada hujan ini. Begitu ya, Cilacap ya? Hmm. Baik, mau komentar yang mana, Pak Wahyudi?
2: Raya condong. Pemerintah ini harus benar-benar fokus mengurusi apa namanya korupsi loh ini.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi harus benar-benar dibasmi sampai tuntas ini bangsa ini.
1: Ya.
2: Yeah. Dan yang nomor 4 itu menarik sekali itu coba untuk diulas.
1: Ya. Yeah, nanti kita bahas lebih dalam ya Pak, Koperasi Desa Merah Putih ini ya.
2: Iya baik. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak ya Pak Wahyudi. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pak Wahyudi di Cilacap, berikutnya Pak Jari di Lampung Tengah. Pak Jari, pagi Pak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lampung Tengahnya di mana ini Pak Jari?
3: Di Gaya Baru.
1: Oh di Gaya Baru, bagaimana kabarnya di sana Pak, cuaca pagi ini?
3: Pagi ini cerah, kalau kemarin 2 hari itu hujan sangat deras, tapi Alhamdulillah nggak apa-apa.
1: Oh. Masih aman lah cuaca di sana begitu ya Pak Jari ya?
3: Aman Alhamdulillah.
1: Baik, mau komentar yang mana Pak?
3: Yang nomor satu itu loh.
1: Nomor satu silakan komentarnya.
3: Pokoknya kalau aparat penegak hukum yang menangani itu kayaknya sampai kiamat nggak bisa tuntas kok korupsi yeah. itu. Kalau yang menangani itu masyarakat mungkin insya Allah bisa tuntas.
1: Ya.
3: Yeah. Nah gitu aja.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Jari ya. Waalaikumsalam. Baik, nanti kita bahas juga ya mengenai perkembangan terkini menjelang puncak musim haji. Jadi puncak musim haji jatuh pada 9 Zulhijjah setiap tahun ya dalam kalender Hijriah yang ditandai dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Puncak ibadah ini berlangsung tepat sehari sebelum Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah. Pemerintah juga telah mematangkan kesiapan krusial seperti tenda jemaah di Arafah, kemudian armada bus, fasilitas sanitasi serta imbauan khusus bagi jemaah untuk menjaga stamina fisik dan mematuhi regulasi ketat otoritas di Arab Saudi. Nah, salah satunya Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jemaah haji Indonesia, khususnya yang menjalankan haji tamatu, untuk memahami mekanisme pembayaran dam atau denda melalui jalur resmi yang telah disiapkan pemerintah guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan syariat dan juga ketentuan yang berlaku.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Cian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas, sotonya.
5: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam kota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
3: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
5: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
3: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk